Sam, Sama. Oni Afa, Anope, Uni Omega, Anyawa, Uni Asasia, Anyawa, Uni Aria, Tawai, Yeah!